0: ilahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dibaca pagi dan sore tiga kali. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pula pada waktu sore, ia tidak akan terkena bahaya apapun.
3: Rawahu Ibnu Majah.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Barang siapa yang mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pada waktu sore, pasti Allah akan ridho kepadanya di hari kiamat nanti.
3: Rawahu Ahmad.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: Barang siapa membacanya 100 kali dalam satu hari, maka sama nilainya dengan membebaskan 10 orang budak, selain dituliskan baginya pahala 100 kebajikan dan dihapuskan darinya 100 kesalahan. Dan ia juga akan dilindungi dari godaan syaitan pada hari itu hingga sore hari. Tak seorang pun yang bisa mengamalkan amalan yang lebih baik dari itu, kecuali orang yang melakukannya dengan lebih banyak lagi.
3: Rawahul Bukhari wa Muslim.
1: Subhanallah wa bihamdi, adad khalqih, waridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdi, adad khalqih, waridha nafsih, وزنا

0: عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استحوذ علي

0: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
2: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum.
1: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra.
2: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka.
2: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
1: Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha.
2: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya.
1: Kalla innaha tadhkiratun faman syaa'a dzakarah.
2: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.

0: bararah.
1: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan, di tangan para utusan malaikat, yang mulia lagi berbakti.
0: Qutilal insanu ma akfarah.
1: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
0: Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
1: Dari apakah dia Allah menciptakannya? Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
0: Thumma as-sabila yassarahu thumma amatahu fa aqbarah.
1: Kemudian jalannya

0: Dia mudahkan. Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Dan anggur. Dan sayur-sayuran. Dan zaitun. Dan pohon kurma. Dan kebun-kebun yang rindang. Dan buah-buahan. Serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: Yawma yafirrul mar'u min akhih.
0: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: Wa ummihi wa abih.
0: Dan dari ibu dan bapaknya.
1: Wa sahibatihi wa banih.
0: Dan dari istri dan anak-anaknya.
1: Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih.
0: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma idzin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ.
0: Dan pada hari itu, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
2: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
3: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
4: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kabar 7 dan lainnya.
6: Belasan SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Sejuknya pagi menenteramkan hati. Hadirnya ilmu hilangkan ragu. Bersama kami menyongsong ridho ilahi dalam kajian Embun Pagi. Selamat mengikuti.
7: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga

0: Sehat-sehat saja. Kerabat muslim, alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam di radio kesayangan kita semua, 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif santun dan islami. Kerabat muslim, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita akan kembali ikuti program Embun Pagi yang mana akan disampaikan oleh Ustadz Khalid Fasalama Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasannya yang berjudul Dosa-Dosa Besar Menjerumuskan Diri pada Dosa Kecil dan Dosa Besar, yang mana kajian ini membahas mengenai bahaya meremehkan dosa kecil yang dapat menjadi jalan menuju ke dosa besar. Kajian ini menjelaskan bagaimana kebiasaan melakukan maksiat meskipun terlihat ringan dapat mengeraskan hati dan menjauhkan seseorang dari ketaatan kepada Allah. Disampaikan pula pentingnya menjaga diri, bertaubat, dan memperbaiki amal agar terhindar dari keburukan dosa. Dari sudah kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali saya ingatkan diri saya dan teman-teman sekalian, hari ini Allah masih memberikan kita umur. Sadarlah. Dan selalu jadikan itu sebagai momentum untuk justru kita lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena terlalu banyak nikmat melimpah. Bermula dari Allah memilih kita dari sekian miliar sperma yang tertumpahkan di rahim ibu kita. Kita lah yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengemban amanah agar berbakti di muka bumi ini. Maka jangan keluar dari tujuan tersebut. Disempurnakan lagi, Allah memberikan kita Islam dan iman yang merupakan panduan hidup yang bisa membawa kepada kebahagiaan dunia dan puncaknya dibalas dengan surga abadi di akhirat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, pertahankan keislaman dan keimanan ini sampai kita wafat. Ingat selalu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian itu. Dan jadi kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk seperti biasa di pekan pertama dan pekan kedua. Setiap bulannya kita akan melanjutkan bahasan dosa-dosa besar. Tanpa terasa sudah 200 lebih dosa besar yang sudah kita bahas. Semoga Allah selamatkan kita dari semua itu. Dan setelah kita membahas judul induk inti beberapa pertemuan yang lalu menunda kewajiban, sekarang kita akan masuk ke masalah dosa-dosa yang berhubungan dengan makhluk. Dan kita akan pecah nanti ini menjadi beberapa bagian lagi. Ada dosa yang muncul dari diri kita sendiri, ada dosa yang berhubungan dengan manusia, ada dosa yang berhubungan dengan masalah hewan-hewan, ada dosa yang berhubungan dengan masalah tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas insyaAllah berlanjut dan berseri. Pada kesempatan ini kita akan mulai dosa yang berhubungan dengan masalah diri kita sendiri. Dan ini insyaAllah kita akan bahas tidak kurang dari 7-8 bahasan dosa besar. Berhubungan dengan masalah menjerumuskan diri dan membiasakannya untuk melakukan perbuatan dosa yang akhirnya bisa membawa kepada kebinasaan, dan kita akan jelaskan dampak daripada perbuatan dosa. Kemudian kita membiarkan diri kita dalam kebodohan, ini juga akan menjadi bahasan dosa tersendiri. Kemudian juga membiarkan diri berada di komunitas yang buruk, membiarkan penyakit dan tidak berobat, kemudian ugal-ugalan sampai binasa, kemudian merusak nama baik, kemudian berpenampilan buruk, dan yang terakhir berkarakter buruk. Bila Allah SWT mudahkan, kita akan coba bahas satu persatu nanti apa korelasinya dengan dosa yang bisa diraih dari diri kita sendiri. Dan insya Allah kita akan mulai dengan judul dosa dengan makhluk ini, dimulai dengan diri sendiri, yaitu menjerumuskan diri pada pelanggaran-pelanggaran agama. Teman-teman sekalian, kembali saya ingatkan diri saya dan teman-teman semuanya, kalau dosa itu pelanggaran, dosa itu dipelajari untuk dijauhi. Misalnya zina, berbohong, riba, kita wajib mempelajarinya karena menuntut ilmu agama adalah wajib.

tapi wajib juga untuk dijauhi. Bukan untuk dicoba atau dilanggar. Inilah upaya syaitan merusak tatanan atau sistem yang sudah Allah buat. Kalau dosa itu untuk ditinggalkan, sementara perintah ketaatan untuk dikerjakan. Dia ingin kita balik, ketaatan kita langgar, tidak dikerjakan, maksiat malah kita sibuk melakukannya. Dan dia menghiasi dengan berbagai macam bisikannya, agar kita menganggap dosa itu kecil di mata kita. Remeh, seakan-akan tidak ada sama sekali efek sampingnya. Padahal sebenarnya semua dosa itu akan ada efek. Dimulai dari dosa kecil sampai dosa besar. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, Nabi SAW menggambarkan dosa-dosa kecil ini dengan perumpamaan orang yang sedang jalan dalam satu kafilah. Kemudian mereka mampir di sebuah tempat, lalu mereka membutuhkan api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Lalu pemimpin kafilah itu menyuruh setiap orang yang ada di kelompok kafilah tadi, grup safar gitu ya, untuk mengumpulkan ranting-ranting agar nanti bisa dijadikan sebagai ya, bahan bakarnya atau menjadi pembakar api nantinya. Maka setiap orang mengambil ranting-ranting kecil. Tapi karena banyak orang yang mengumpulkannya, akhirnya bisa menghasilkan api yang besar. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan dosa-dosa kecil. Orang tidak sadar, dia melakukan satu dosa kecil, kemudian dia ulangi lagi, kemudian dia ulangi lagi, lama-lama menjadi api yang besar. Semua perbuatan, baik atau buruk, punya efek. Contoh misal, teman-teman sekarang hadir majelis ilmu seperti ini. Pastikan ini akan ada efeknya beberapa hari ke depan. Masih berbekas, masih terasa, kita kembali merindukannya, kita ingin menambah informasi yang sudah kita dapatkan, misalnya haus terhadap ilmu. Sebagaimana kita kalau buat dosa ada efek. Oleh karena itu sekali kita buka pintu dosa, maka kita susah untuk meninggalkannya karena masih ada efeknya. Minimal beberapa hari ke depan. Sekali orang bohong, sekali melihat yang haram, sekali mendengar yang haram, semuanya sekali menjamah yang haram, itu susah untuk begitu saja ditinggalkan. Oleh karena itu yang paling baik adalah selalu membuka pintu-pintu kebaikan, menutup pintu-pintu keburukan. Level keimanan seseorang dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala puncaknya nanti masuk surga. Di dunia ini dengan ketentraman jiwa, dengan ketenangan hati, kelapangan dada, solusi dari permasalahan itu hanya didapatkan bagi orang yang selalu menjaga stabilitas imannya. Dan iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ada level-level teman-teman kita gak bisa rasakan, kecuali memang betul-betul kita bersih dari dosa, baru kita bisa sampai ke level itu. Ya, bagaimana orang semangat untuk menghafal Al-Quran dan murajaah, bagaimana orang semangat menghafal ilmu dan mengamalkan, itu tidak mudah orang meraihnya. Harus betul-betul dia membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Selama kita masih buka pintu pelanggaran, maka masih banyak yang terhambat. Nanti kan kita dengarkan dampak negatif dari dosa. Dari jauhnya rezeki, dari hilangnya ketenangan jiwa, dari segala macam hal. Bahkan berubahnya sikap orang-orang di sekitar kita justru kena pelanggaran-pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, termasuk dosa terhadap diri sendiri adalah membuat diri itu terjerumus dalam pelanggaran. Dan selalu menganggap remeh, ah gak apa-apalah. Enggak masalah lah, gitu kan. Padahal sebenarnya terlalu banyak efek-efek negatif yang bisa datang karena pelanggaran dosa tersebut. Kita mulai dengan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam kitab Ad-Da'wa Dawa'nya di halaman 66, "Fama yanbaghi ayyu'lam anna adh-dhunuba wal ma'asi tadur." Yang wajib diketahui oleh setiap muslim, wajib diketahui, perkara diketahui dan dipelajari serta diyakini betul-betul adalah dosa dan kemaksiatan itu pasti menimbulkan mudarat. Pasti. Bukan dipilih. Sekecil apapun sudah cukup. Nabi Adam AS hanya makan buah, satu pelanggaran diturunkan dari surga. Iblis hanya gak mau sujud, satu dosa diusir, dilaknat sampai hari kiamat. Jadi jangan pernah kita anggap, gak apa-apa, anggap remeh. Padahal sebenarnya kita sedang mendzalimi diri kita sendiri. Orang yang bekerja di perusahaan, dia tahu itu kalau dia telat datang, kalau dia tidak selesaikan pekerjaan, kalau dia ganggu temannya, dia akan kena SP, surat peringatan. Orang yang bodoh adalah dia tetap langgar. Dengan anggap remeh, gak apa-apalah. Belum tentu juga saya ketahuan, dan seterusnya. Begitu ketahuan, maka baru dia malu sendiri. Ya. Apalagi kalau terus diulangi, maka bisa dikeluarkan dari perusahaan. Nah sebenarnya, tidak jauh contohnya dosa-dosa yang kita lakukan dengan itu. Maka beliau mengatakan,
Termasuk perkara yang seharusnya diketahui, diyakini, ya, ditetap, difahami baik-baik bahwasanya semua dosa dan kemaksiatan pasti menimbulkan mudarat. Wala budda anna dararaha fil qalbi kadarari sum atau samum fil abdani ala ikhtilafi darajatiha fil darar. Dan ketahuilah bahwasanya efek samping daripada dosa itu terhadap hati seperti efeknya racun-racun terhadap badan. Tentu tergantung tingkat bahayanya, tergantung daripada tingkat juga racunnya itu. Nah begitu juga tergantung tingkat dosanya. Maka dia akan merusak hati seseorang. Kalau hati sudah rusak, maka akan rusak semuanya jasadnya. Sebagaimana sudah kita tahu dalam hadis Nabi SAW yang sahih, dalam di manusia itu ada, dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau dia baik-baik semua, kalau buruk-buruk semua, itulah hati manusia. Maka efeknya kepada hati itu betul-betul seperti racun yang pasti akan mengganggu, ya, stabilitas hati itu sendiri dan akhirnya jasadnya juga. Dan itu tergantung tingkat level daripada racun atau pelanggaran tersebut. Wahal fid dunya wal akhirati syarrun wa dawa'un illa sababuhu dzunub wal ma'asi. Lalu beliau menanyakan kita semua berserai mengatakan, maka apakah ada kehinaan serta penyakit di dunia dan di akhirat yang tidak disebabkan oleh dosa dan maksiat? Semua ini karena dosa, semua ini karena pelanggaran. Apa yang kita rasakan dari sumpek, dari sedih, gangguan orang, segala macam hal, umumnya dari dosa kita. Umumnya dari dosa kita. Bahkan dosa-dosa masa lalu saja masih bisa berefek ke masa depan. Sebagaimana Allah SWT jelaskan masalah itu. Sebagian kaum muslimin sempat terpukul mundur di perang Hunain, itu karena dosa-dosa masa lalu mereka. Nah seperti itulah. Berapa banyak orang dalam rumah tangganya sering bertengkar karena dosa-dosa di masa lalu sebelum menikah. Dia tidak sadar. Begitu seterusnya. Maka beliau mengatakan selanjutnya, faman ladzi akhrajal abawaini minal jannah daril ladzati wan na'imi wal bahjati was surur ila daril alami wal ahzani wal masa'ib. Tanda tanya. Beliau mengatakan, bukankah dosa dan maksiat yang menyebabkan ayah kita dan ibu kita yang pertama Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga, negeri yang penuh dengan kelezatan, kenikmatan, keindahan dan kegembiraan, menuju tempat yang penuh dengan penderitaan, kesedihan dan musibah. Dalam sebuah riwayat yang sahih bahkan ada orang akan datang kepada Nabi Adam alaihissalam pada hari kiamat seraya mengatakan, wahai Adam, engkau adalah manusia pertama yang Allah ciptakan dengan tangannya, disebut karena dipuji-puji kelebihan Adam alaihissalam. Lalu mereka minta agar Nabi Adam memberikan syafaat. Kata Nabi Adam, tidak ada yang mengeluarkan kalian dari surga kecuali perbuatan ayah kalian ini. Jadi pelanggaran, ya, kena pelanggaran. Walaupun tentu ada hikmah Allah Subhanahu wa taala tentang masalah Allah memang ingin menugaskan Adam sebagai khalifah, tapi nyatanya memang karena ada pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengar ceramah dari Syekh Muhammad Syinkiti hafizahullah, salah satu dari majelis ulama-nya Saudi. Beliau bicara tentang masalah Adam alaihissalam dan beliau mengatakan, apa yang kita lihat di ujung-ujung kuku kita ini ya, kuku ini, kaki dan tangan, itulah pakaian awalnya Nabi Adam. Jadi maksudnya waktu awal diciptakan, itu semuanya seperti ada kuku di badan kita ini besar menutupi dan penuh dengan cahaya. Tapi pada saat Adam AS melakukan pelanggaran, yang Allah mengatakan, dan kami membuka pakaian mereka, maksudnya dihilangkan. Dan tersisalah di ujung-ujung jari kaki tangan kita. Sisanya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada efek-efek yang kita sadar atau tidak sadar akan datang. Berarti pemahaman sebaliknya teman-teman. Kalau kita fokus pada ibadah kita, tidak buat maksiat, berarti lawannya. Kalau itu bisa datangkan mudarat, kalau ini berarti datangkan manfaat. Pasti. Manfaat kebahagiaan dengan rumah tangga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, apa saja. Bahkan pada saat kita menghadapi musibah pun akan lebih ringan. Fudhal ibn Iyad rahimahullah berkata begini, biqadri ma yasguru dhanbu indak ya'zumu indallah wa biqadri ma ya'zumu indaka yasguru indallah. Semakin kecil dosa yang terlihat dalam pandanganmu, selalu kuanggap remeh. Udahlah, enggak apa-apa, udahlah, enggak apa-apa. Kan cuma begini, kan cuma begitu, kan cuma sekali, ya misalnya. Maka semakin besar nilainya di sisi Allah. Allah akan menghukum dengan itu karena dianggap remehnya. Jadi berbuat dosanya dosa,
menganggap remehnya dosa. Sekarang

kita bahas lagi. Itu pernah kita bahas masalah mengabaikan dosa ya. Sekarang kita bahas apa? Menjurumuskan diri kita. Sengaja masuk dalam pelanggaran padahal kita tahu itu berbahaya. Itu dosa sendiri. Selain dosa yang kita lakukan. Misalnya orang sengaja berzina. Dia dosa dengan zinanya. Kalau dia anggap remeh, dia dosa dengan menganggap remehnya. Kalau dia juga melakukannya perbuatan tersebut, sebenarnya dia sedang dolimi dirinya. Karena ada hukuman yang akan datang. Itu juga dosa sendiri. Lalu dikatakan sebaliknya, semakin besar dosa itu terasa dalam hatimu, ketakutan kita besar untuk melakukan perbuatan dosa, walaupun kecil, takut sekali sama Allah, maka dia semakin kecil di sisi Allah. Semakin kita besarkan dosa itu kita takut buat, maka Allah pun makin kecilkan ya di sisi Allah sementara. Tidak ada hukumannya. Allah akan menjaga kita supaya kita tidak terjerumus dalam pelanggaran tersebut. Hudzaifah berkata, radhiyallahu anhu, "Idza adzaba al-'abdu dzanban, nukita fi qalbihi nuqtatu sawda hatta yasira qalbuhu kasyatir rauda." Bila seorang hamba terus saja melakukan dosa, maka hatinya akan ditandai dengan titik hitam. Jika dosa terus berulang, maka hatinya akhirnya akan menjadi seperti domba yang terbalik. Maksudnya, hati yang terbalik dari fitrahnya. Beberapa hal yang harus kita perhatikan berhubungan dengan masalah efek samping dosa. Ini perlu kita selalu ulang-ulangi teman-teman sekarang, karena di setiap harinya ada saja peluang buat dosa. Dan di setiap ada dosa, maka ada godaan baru dari syaitan untuk kita terjerumus. Hari ini kita tidak terjerumus, besok dia akan goda kita, minggu depan dia goda kita, sampai nyantol. Solusi terbaiknya adalah harus kita pikirkan mana sisi mana yang kita masih rasa lemah secara keimanan, ada dosa kita lakukan di situ, maka itu kita tutup. Nanti akan penutupan di bahasan kita insya Allah, kita akan sebutkan kiat-kiat untuk menutup pintu-pintu dosa itu. Pertama, efek negatif daripada dosa, efek negatif yang sangat besar adalah tidak bisanya seseorang memahami dan menerima ilmu. Susah dia. Mau hadir majelis ilmu, mau dengar, mau merenungi, mau mengamalkan. Dan seperti tadi perkataan Ibnu Qayyim, level daripada pemahaman ilmu dan aplikasi tergantung level daripada dosa dia. Kalau dia betul-betul bersih dari dosa, maka dia bisa menggabungkan semua. Memahami, ya, menulis, kemudian menghafal, kemudian mengamalkan, kemudian mengajarkan. Tapi kalau orang berkurang, mungkin dia cuma hadir. Tapi memahaminya belum tentu semuanya. Menghafal juga masih mungkin belum. Mencatat juga masih belum. Apalagi mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi dia akan ada efek. Makanya tergantung kadarnya. Kalau makin sedikit dosa kita, maka makin terbuka pintu-pintu kebaikan tersebut. Beliau mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan, "Hirmanul ilm, fa innal ilma nurun yakzifuhu Allah fil qalb wal ma'siyatu tudfi'u dzalika nur." Di antara jeleknya efek daripada maksiat adalah sulitnya hati atau diri menerima ilmu. Karena ilmu itu cahaya dari Allah dan dia akan masuk ke dalam hati, sedangkan maksiat justru memadamkan cahaya ilmu itu. Dalam sebuah majelis antara Imam Syafi'i sama gurunya Imam Malik, Imam Malik ini kagum-kagum sama Imam Syafi'i karena cerdas sekali. Di antara muridnya, mungkin sekian banyak muridnya yang bergabung, Imam Syafi'i baru gabung, tapi Imam Syafi'i sudah hafal kitab Muwatta, rajin sekali belajar, mudah memahami, sampai dia bisa mengajar di masa hidupnya Imam Malik. Intinya, Imam Malik waktu itu beliau mengatakan, dikatakan dalam sebuah riwayat atau sebuah atsar, "Walamma jalasa al-Imam Syafi'i baina yaday Malik," waktu satu waktu Imam Syafi'i duduk di majelisnya Imam Malik, وقرا عليه اعجبه ما راى من وفور فتنته, maka Imam Malik melihat kecerdasan dan kesempurnaan pemahaman Imam Syafi'i sampai membuatnya tercengang, ya. Kemudian dikatakan dan juga luasnya, ya, hafalannya, pemahamannya. Lalu dia berkata, Imam Malik bilang kepada Imam Syafi'i, karena lihat itu cepat sekali dia faham, cepat sekali dia hafal, cepat sekali dia amalkan, bahkan orang sudah mulai banyak bertanya dengan dia dan akhirnya dia berbagi ilmu tersebut. Maka Imam Malik bilang kepada Imam Syafi'i, "Inni arallaha qad alqa ala qalbika nura, fala tudfi'hu bi dhulmatil ma'siyah." Aku melihat Allah telah membuka hatimu dengan cahaya ilmu. Jangan pernah kau redam itu dengan berbuat maksiat. Ini nasihat Imam Malik kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Dan kita tidak asing dengan syair Imam Syafi'i yang masyhur waktu dia belajar sama Imam Waqi'. Setiap kali dia, Imam Waqi' ini seorang ulama juga, gurunya Imam Syafi'i,
Setiap kali Imam Syafi'i dikasih hafalan, kadang-kadang beliau lupa. Kemudian beliau mengeluhkan itu. Beliau mengatakan, syakautu ila waki'i suahifzi. Saya mengeluhkan kepada Imam Waki tentang buruknya hafalanku. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka dia perintahkan aku untuk meninggalkan dosa-dosa. Wa qala i'lam bi annal ilma fadl. Maka dia juga berkata kepadaku, ketahuilah ilmu adalah keutamaan, kelebihan. Wadullah ya la yu'tahu asi. Dan kelebihan Allah, Allah tidak berikan kepada ahli maksiat. Dalam riwayat lain, wa alam annal ilma nur wa nurullahi la yu'tali asi. Tahuilah ilmu adalah cahaya dan cahaya tidak akan dikasihkan kepada pelaku maksiat. Jadi ilmu susah ya difahami. Tadi saya bilang, kalau antum bilang, tapi kan dalam jiwa mungkin antum bicara, tapi kan saya masih keinginan hadir di Blok M. Oke, satu. Levelnya masih banyak itu. Bukan cuma hadir. Kalau antum hadir sambil menghayal, enggak ada manfaatnya. Hadir cuma merapikan majelis, hanya karena ajakan teman, cuma ngangguk-ngangguk, atau menghayal, enggak tahu apa yang dibahas, kalau ditanya enggak ngerti, gitu kan. Itu berarti masih level yang dibawa sekali. Tapi kalau sudah sampai pada apa yang disampaikan, memahami, bisa membawa pada perubahan, mencatat, ya, kemudian menghafal, kemudian mengamalkan, apalagi sampai menyampaikan, itu sudah luar biasa. Maka level-level ini harus dijangkau dengan level keimanan seseorang. Yang kedua, saya yakin semua, terutama laki-laki, pasti selalu, kenapa, apa yang dikejar kalau selesai kuliah, kerja, untuk apa kerja, cari rezeki, cari nafkah. Ya kan? Tahu gak kalau maksiat itu penyebab tertahannya rezeki, menghalangi. Makin banyak dosa, makin banyak rezeki yang tertahan. Itu disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibu. Ketahuilah, seorang hamba itu benar-benar terhalang dari rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Tadi sudah kita bilang, Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga hanya karena makan buah. Padahal bisa saja Allah maafkan dan Allah tinggalkan dalam surga. Tapi Allah ingin tunjukkan kepada kita, ini pelanggaran. Tidak boleh seperti ini. Ya. Ibnu Qayyim menanggapi mengatakan, wa kama anna taqwa allaha majlabatan lirizq fatarku taqwa majlabatan lil faqr atau majlabatun lil faqr ya famasujliba rizqullahi bimithli tarkil ma'asi. Kata beliau menanggapi perkataan tadi ya, hadis tadi itu, takut kepada Allah menjadi kunci pembuka pintu rezeki, sedangkan lalai dalam takwa, malas-malas berbuat maksiat, justru dapat mengundang kefakiran. Rezeki hanya akan mengalir kepada seseorang yang menjauhi segala bentuk maksiat. Jadi di maksud ini rezeki yang perlu dengan berkah ya teman-teman. Rezeki yang membuat kita selalu tercukupi walaupun di jumlahnya secara kuantitas tidak banyak. Rezeki yang membawa kita lebih taat kepada Allah. Jangan antum tarik ini kepada orang ahli maksiat lebih banyak rezeki. Antum lihat banyak uangnya. Bukan. Berapa banyak orang yang Allah jadikan hartanya itu justru penyiksaan bagi dia. Dia jadi susah tidur. Dia jadi membenci keluarganya sendiri, dia lagi bermusuh-musuhan sama temannya dan segala macam hal banyak yang terjadi. Apalagi kalau dia gunakan dalam kemaksiatan itu pasti sudah istidraj, tahapan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga maksiat bisa menyebabkan hati yang hampa. Kemudian jauh sekali dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah sampaikan seseorang datang kepada Hasan Basri lalu mengatakan, saya sudah maksiat sekian tahun tapi saya tidak pernah lihat siksaan Allah. Maka kata Hasan Basri, kamu keliru. Siksaan Allah sudah terlalu lama berjalan pada kamu. Lalu dia mengatakan, mana buktinya? Kata Hasan Basri, saya mau tanya, selama ini kamu bisa sholat malam? Dia bilang tidak. Jadi kamu jaga sholat lima waktu, tepat waktu? Dia bilang tidak. Kamu bisa sholat malam, setiap malam? Tidak. Kamu bisa baca Quran? Tidak. Kamu bisa zikir? Tidak. Kamu ini banyak ditanya, semua tidak. Kata Hasan Basri, itulah hukuman Allah yang paling berat padamu. Dampak maksiat membuat seseorang jauh dari Allah dan tidak peduli lagi dengan masalah dia harus dekat atau tidak sama Allah, dia harus taat atau tidak, dan seterusnya. Ini dampaknya luar biasa. Ya. Kemudian juga maksiat itu bisa membuat orang merasa terasingkan. Dadanya sempit. Walaupun dia berada di sebuah bangunan yang besar, luas, di lapangan yang luas, ya, di tempat terbuka, tetap dia merasa sempit dadanya. Bahkan orang-orang yang terus mengulangi maksiatnya itu, dia akan merasa setiap ada teriakan itu kepada dia. Misal dia pernah nipu manipulasi data uang 1 juta. Setiap dengar 1 juta, dia ketakutan sendiri.
Setiap kali dia lihat sebuah tempat yang mungkin dia pernah bunuh orang atau ganggu orang, pasti dia mengingat ketakutan sendiri. Dan itu

tidak pernah dirasakan oleh orang-orang yang baik. Karena orang baik itu tempatnya masjid, majelis ilmu. Kalau dia lihat masjid, dia makin rindu dengan masjid, dia makin suka beribadah dan segala macam. Majelis ilmu juga begitu, ya. Jadi seperti itulah. Dan juga banyak hal dipersulit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kalau rezeki ini juga dipersulit urusan-urusannya. Ini diambil daripada lawan pemahamannya atau mafhum mukhalafahnya dari surah At-Talaq ayat 3. Karena Allah mengatakan wa may yattaqil ayat 2-nya wa may yattaqil la yajal lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal kepada Allah, siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari masalahnya dan Allah berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Nah, berarti orang yang tidak bertakwa atau bermaksiat pasti berarti dia akan disempitkan, tidak diberikan jalan keluar, berikut juga dia tidak akan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Jadi bahaya sekali. Ibnu Taimiyah rahimahullah disebutkan oleh Ibnu Qayyim muridnya, dia bilang kalau kami sudah merasa, kata Ibnu Qayyim, merasa iman kami mulai lemah, kami sengaja bertemu dengan Ibnu Taimiyah hanya untuk melihat saja diri fisiknya atau mendengarkan penyampaian atau nasihatnya, petuahnya. Dan setiap kali kami lihat, kami sudah merasa iman kami bertambah. Jadi efek daripada ibadah itu sampai pada tingkat membuat orang lihat kita saja orang nyaman. Atau orang lihat kita, orang merasa lebih dekat sama Allah. Itu luar biasa gitu. Tapi Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, saya pernah merasa dada saya sempit. Merasa. Padahal Ibnu Taimiyah tiap hari muhasabah. Dia tidak melakukan pelanggaran gitu. Lalu dia mengatakan, satu waktu saya pernah mau memecahkan satu masalah, belum pecah-pecah. Saya merasa dada saya sempit. Maka saya beristighfar kepada Allah 1000 kali, sampai saya akhirnya mendapatkan jalan keluar dan dada saya lapang. Nah seperti itu. Saya pernah ingat dulu waktu masih SMA, teman-teman, di Madinah. Ada satu materi, tahap dari grammar bahasa Arab namanya balaghah. Memang butuh hafalan dan pemahaman yang dalam gitu ya. Harus orang faham betul kosakata bahasa Arabnya baru bisa faham. Saya belajar dari mulai keluar dari ujian, saya ke masjid kampus. Kemudian saya coba hafal, gak paham-paham. Sampai menjelang maghrib, udah menjelang isya. Waktu itu belum ada handphone. Jadi saya telepon biasa, saya ingat ada teman saya dulu. Hafizahullah Dr. Muhammad Rahili. Sekarang masih jadi sahabat saya, beliau sudah profesor sekarang. Dia sempat saya telepon, saya bilang coba datang dulu. Ada waktu gak datang ke kampus? Oh iya boleh, boleh. Datanglah dia. Dia selalu komlaut, Masya Allah, di Fakultas Hadis. Sementara waktu itu saya masih SMA. Terus saya bilang, saya gak tahu kenapa dari tadi, saya coba hafal ini susah sekali saya paham. Sementara waktu itu, perlu teman-teman tahu kondisi kami di Madinah, ini kampus, hiburannya itu ke Masjid Nabawi. Paling jauh mungkin jalan di pasar sekitar Masjid Nabawi, semua juga perempuan berhijab. Transaksinya juga umumnya ya, di situ umumnya transaksi konvensional yang tidak ada riba di situ, cuma orang jual beli baju, jual beli barang secara langsung. Cash and carry aja gitu. Jadi tidak terlalu ada masalah sebenarnya. Bukan saya katakan saya tidak buat dosa, tapi waktu itu lingkungan kita membentuk kita jauh dari dosa gitu ya. Lagi kuliah di kampus di kota Rasulullah, kita cuma hiburannya dari kampus ke Masjid Nabawi. Tapi teman saya ini bilang begini, Khalid, kau masih punya wudu gak? Saya bilang masih, sebab mau tunggu isya. Dia bilang coba berdiri sekarang, dia di sutra di tiang masjid itu, coba sholat 2 rakaat, minta taubat kepada Allah. Saya ingat betul itu, saya langsung berdiri lalu saya sholat 2 rakaat, saya ikuti saja saran dia. Subhanallah, setelah selesai salam, antara maghrib isya, waktu lebih pendek dari tadi saya habis duhur sampai menjelang maghrib itu waktu yang panjang. Duhur ke asar, asar ke maghrib. Maghrib isya, dia duduk terangkan ke saya sebentar, saya faham dan besok saya lulus dengan nilai yang sangat bagus. Subhanallah, orang tidak tahu apa yang jadi masalah dalam hidupnya, tapi coba dia introspeksi diri, dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia coba meminta kepada Allah agar diberikan jalan keluar. Begitu juga bahayanya efek dosa ini, musuh-musuh kita menjadi berani menghadapi kita. Sebaliknya berarti orang yang bertakwa ditakuti oleh musuh. Bahkan Allah bisa membalikkan ya, permusuhan musuh itu menjadi rasa cinta dan menghormati. Makanya disebutkan pada saat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah meninggal dunia, wafat. Dan ada satu utusannya beliau lagi berada di depannya di depannya Kaisar Romawi. Jadi ada ceritanya begini. Ada satu orang mujahid itu sempat ditangkap oleh pasukan Romawi lalu dibutakan matanya dan disuruh menggiling tepung itu di penjara dalam kondisi bertahun-tahun seperti itu. Maka sampailah berita kepada Umar bin Abdul Aziz, lalu beliau kirim surat kepada Kaisar Romawi.

kalau harus segera melepaskan si Muslim tadi. Maka Kaisar Romawi waktu lihat surat tersebut datang kaget. Dia karena dia sendiri tidak tahu. Rupanya orang itu kemungkinan ditangkap tanpa sepengetahuan dia atau mungkin dari masa ayahnya dulu. Maka dia bilang, siapa yang membuat Raja Soleh ini marah? Segera keluarkan Muslim itu. Maka yang mengantar surat itu mengatakan, saya juga heran bagaimana sikapnya Kaisar Romawi begitu menghormati Umar bin Abdul Aziz. Lalu kemudian dikeluarkanlah orang Muslim tersebut, dikasih baju yang terbaik, ingin dikembalikan. Begitu mau dibawa pulang, tiba-tiba Kaisar Romawi menangis. Lalu kata si utusan Umar bin Abdul Aziz, dia mengatakan, kenapa Anda menangis Kaisar? Lalu dia mengatakan, hari ini sampai berita kepadaku kalau Raja Saleh meninggal dunia. Padahal Kaisar Romawi itu musuh. Allah balik hatinya, justru bukan lagi memusuhi, menghormati, memuliakan, segan. Semua ada di situ. Tapi sebaliknya orang kalau justru buat dosa, Allah buat musuh itu mudah sekali menganggap remeh dia. Makanya Umar bin Khattab dalam statement yang sangat masyhur berkata begini. Dia bilang kepada pasukan yang dia kirim, ingatlah, musuh kalian jauh lebih kuat dari sisi persenjataan, kualitas juga, keterampilan perang dan segala macam. Dan jauh lebih banyak dari sisi jumlah. Jadi kualitas dan kuantitas itu lebih banyak dari kalian. Cuma mereka ini maksiat kepada Allah, kufur. Kalian lebih sedikit senjatanya, lebih sederhana juga mungkin latihannya segala macam, karena keterbatasan senjata, dan lebih sedikit secara jumlah. Tapi kalian memiliki ketakwaan pada Allah. Kalau kalian maksiat juga kepada Allah, pastikan musuh kalian akan mengalahkan kalian. Tidak mungkin tidak. Karena memang mereka lebih kuat dari sisi jumlah dan juga ya, kualitas. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 38, innallaha yudafi anil ladina amanu, Allah akan membela orang-orang beriman. Itu kalau di saat kata ulama tafsir, mereka mengikuti iman mereka dengan amal saleh. Amal saleh. Nah ini penting ya. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke masalah bagaimana caranya agar kita ini bisa teman-teman sekalian terjaga dari dosa-dosa itu. Yang pertama, setiap kali syaitan mengingatkan kepada kita ya, tentang masalah perbuatan dosa, misalnya dibisikin dan segala macam, maka yang paling pertama kita lakukan segera kita tahu, kita masing-masing tahu nih bisikannya apa. Oh, zina, melihat yang haram, dengar yang haram misalnya, atau apalah ucapan yang haram, atau kita mau manipulasi data atau apa saja, dosa-dosa terbuka pintunya. Maka yang paling pertama segera cari tahu dan baca kembali ancaman Allah di dosa itu. Ini termasuk dalam firman Allah, tadzakkaru fa idahum mubsirun. Ini termasuk hamba-hamba Allah pilihan itu, mereka kalau mereka melakukan perbuatan dosa atau mau melakukan perbuatan dosa, mereka ingat lalu mereka segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling pertama yang harus dilakukan. Jadi mulai teman-teman dengarin kembali ya peringatan-peringatan, ceramah-ceramah dari para ustadz-ustadz kita tentang masalah bahayanya dosa. Dosa apa? Misalnya dosa, misalnya ketik nama seorang ustadz, ada dosa apa yang sedang kita khawatirkan? Ketik, mungkin dia bahas tentang itu ya, tentang zina, tentang riba, tentang apa, lalu dengarin baik-baik. Dengarin, itu sangat baik. Dan perlu kita berbagi poin penting di sini. Kalau seandainya di awal antum hijrah dulu, antum misalnya tersadarkan karena ceramah, misal ceramah tentang ustadz fulan berhubungan dengan siksa kubur. Terus kemudian antum membiarkan nih syaitan menguasai antum, lalu antum futur lagi. Keluar lagi dari ketaatan kepada kemaksiatan. Keluar lagi, turun lagi imannya. Untuk kembali kepada level iman yang pertama, kita gak cukup dengan pendongkrak yang pertama. Ini banyak orang tidak tahu nih. Dia tidak fahami masalah itu. Sehingga dia pikir, gampang, setan bisikin dia, gampang. Buat dosa sekarang, nanti kembali dengar ceramah itu. Padahal kalau dia dengar ceramah yang sama, belum tentu dia bisa kembali ke level yang awal. Dia harus punya pendongkrak yang lebih kuat. Mungkin dia harus dengarkan 3-4 ustadz yang berbeda baru bisa mendongkrak dia kembali ke iman itu. Oleh karena itu kita tidak bisa membiarkan ini terjadi begitu saja. Ini bahaya sekali. Yang kedua teman-teman sekalian adalah kita merasakan bahwasanya Allah dan menghadirkan dalam diri kita muraqabah. Allah itu mengawasi kita. Terlalu banyak ayat Al-Quran bicara masalah ini. Contohnya surah Al-Ahzab, surah nomor 32 ayat 52. Surah nomor 33 ayat 52. Al-Ahzab, Allah mengatakan wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba, dan Allah itu maha mengawasi segala sesuatu. Tidak ada
satupun yang kita lakukan, kita niatkan kecuali Allah tahu. Pahami baik-baik itu. Jangan pikir masa bodoh kayak Allah tidak tahu atau tidak ada orang lihat. Allah melihatnya, Allah mengetahuinya. Di dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 217 sampai 219, maaf, dua ayat. Asy-Syu'ara surah nomor 26 ayat 217 sampai 219 berbunyi, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Dan bertawakkallah engkau kepada Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang Dia senantiasa melihatmu, mengawasimu ketika engkau berdiri beribadah, dan Dia juga melihat semua gerak-gerikmu pada saat engkau sedang sujud. Semua perbuatan baik kita Allah tahu. Lebih rinci daripada itu dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 61. Allah berfirman, "Wama takunu fi sya'an وَمَا تَتْرُ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيدُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Yang artinya surah Yunus ayat 61, kamu tidak berada dalam satu kegiatan. Setiap individu kita diajak bicara sama Allah. Kamu secara pribadi tidak berada dalam satu kegiatan apapun dan tidak membaca satu ayat dari Al-Qur'an pun. Dan kamu tidak mengerjakan satu pekerjaan pun. Ya. Melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, Allah, biarpun sebesar atom di bumi maupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula lebih besar dari itu. Melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata atau lauhil mahfud. Dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 5, Allah juga mengatakan, "Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'." Allah itu Zat yang maha sempurna, yang tidak ada sesuatu pun di bumi dan di langit tersembunyi baginya. Semua Allah SWT tahu. Dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 59, Allah juga mengatakan, "Wa inna mafatul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warakatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Dan di sisinya lah, sisi Allah SWT, kunci-kunci perbendaharaan yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Dia mengetahui apa yang ada di daratan, di lautan, tidak selembar daun pun yang jatuh kecuali Dia mengetahuinya. Satu lembar daun dari pohon Allah tahu. Dan dikatakan, dan Dia tidak pula biji di kegelapan bumi, tidak pula yang basah dan tidak pula kering, melainkan tertulis semuanya di lauhil mahfud. Allah bicara kepada kita juga dalam surah Al-Hadid, surah nomor 57 ayat 4. "Wahuwa ma'akum aynama kuntum." Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi orang bodoh kalau dia pikir Allah tidak tahu, Allah tidak lihat, ah sudah gampang, anggap remeh. Ya. Dalam sebuah kisah disebutkan, dalam sebuah riwayat, waktu Zulaikha mengejar Yusuf alaihissalam untuk mengajaknya berzina di kamarnya, dikejar-kejar Nabi Yusuf, terus lewat melewati patung, patung yang dikultus oleh si Zulaikha itu, dituhankan lah ya, lalu diambil kainnya, ditutup patung itu karena dia malu sama patung itu. Maka Yusuf alaihissalam mengatakan, "Subhanallah, engkau malu dengan patung yang tidak bicara, sementara aku tidak malu kepada Zat yang bisa melihat kita." Maka Nabi Yusuf lebih termotivasi untuk menyelamatkan diri dari perbuatan tersebut. Di dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 235, Allah juga mengingatkan, "Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu annallaha ghafurun halim." Ketahuilah, pelajarilah, yakinilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Tidak ada yang tahu dalam hati kita sendiri, tapi Allah mengatakan, "Ketahuilah, yakinilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada Allah." Ini Allah bilang, "Fahdharu." Maka dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi semua ini menandakan bahwasanya kita harus menyadari Allah itu ada, Allah itu mengawasi kita, ya. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, berkata, "Hendaknya engkau selalu merasa diawasi oleh Zat yang segala sesuatu tidak tersembunyi darinya. Hendaknya engkau selalu berharap kepada Zat yang pasti menepati janjinya. Dan hendaknya engkau selalu takut kepada Zat yang kuasa memberikan hukuman." Memberikan hukuman, ini perkataan yang sangat baik ya. Kata Sufyan ats-Tsauri sekali lagi rahimahullah, "Hendaklah engkau selalu merasa diawasi oleh Zat yang segala sesuatu tidak tersembunyi balik darinya. Hendaklah engkau selalu berharap kepada Zat yang pasti menepati janjinya.
dan hendaknya engkau selalu

takut kepada zat yang kuasa memberikan hukuman. Abdullah bin Dinar rahimahullah, seorang tabi'in, bercerita tentang kisah dia pernah jalan sama Umar bin Khattab menuju ke Mekah dari Madinah. Lalu pada saat istirahat di sebuah lereng gunung, lewatlah seorang pengembala kambing domba yang membawa beberapa domba. Lalu Umar ingin mengujinya, seraya mengatakan, "Hai pengembala, coba juallah satu ekor domba itu kepada kami." Ya. Maka si pengembala itu mengatakan, "Ini ya bukan milikku, tapi milik orang yang dititipkan, maksudnya milik majikanku." Maka Umar mengatakan begini, "Bilang saja sama majikanmu, kalau domba itu dimakan oleh serigala, baru ku ambil uangnya." Umar ingin mengujinya. Maka tiba-tiba budak tersebut menangis terisak-isak seraya mengatakan, "Kalau begitu di mana Allah?" Maka Umar pun dan Abdullah bin Dinar ikut menangis. Lalu kemudian Umar pergi. Keesokan harinya menebus budak tersebut dan memberikan kepadanya modal untuk usaha. Ya. Sampai seperti itu, bagaimana mereka menjaga dan muraqabah gitu ya, terhadap apa yang mereka lakukan. Yang ketiga, teman-teman sekalian, selalu introspeksi diri. Jadi kita introspeksi diri setiap harinya, setiap kita mau tidur, introspeksi apa ya tadi ibadah kita yang kurang, kita sempurnakan, apa yang belum kita kerjakan, besok kita jadwalkan untuk kita kerjakan, dosa apa yang kita lakukan, kita segera istighfar, jangan dianggap remeh tanpa termanage dia. Karena memang dalam sebuah hadis atau riwayat yang dihasankan oleh Tirmidzi, perkataan Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Dan harus introspeksi diri, hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Kita kalau rutin nih, oh hari ini sholat lima waktu saya, alhamdulillah sempurna. Di saat pertama, takbiratul pertama imam. Ya. Kemudian apa kalau hari puasa Senin Kamis, ayam bid ditulis, oh saya lagi puasa. Zikir pagi petang tadi, oh berjalan baik. Antara kita saja sama Allah. Kita kayak hisab diri kita sendiri. Oh semua ibadah-ibadah yang rutin hari ini sudah terjalankan nih. Ada yang luput apa? Oh tadi sholat duha saya lupa. Nah, besok saya harus perbaikin karena nggak bisa lagi dikerjakan di malam hari, gitu ya. Kecuali memang kalau lupa benar dan dia rutin kerjakan tuh beda, betul-betul dia lupa ya. Tapi kalau luput waktunya karena dia sengaja, makanya tidak boleh dikerjakan lagi. Nah kemudian juga kalau ada dosa dan pelanggaran apa, walaupun hal makruh, oh tadi saya sempat minum berdiri makruh, oh saya makan sambil jalan makruh, ini tidak boleh lagi, saya ulangi besok. Jadi begitu, itu namanya muhasabah. Maimun bin Mahran rahimahullah berkata begini. La yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsi ashaddu muhasabatan min asy-syariki asy-syahih li syarikihi. Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya seorang hamba tidak akan mencapai tingkat takwa yang paling sempurna sebelum ia sendiri melakukan muhasabah dengan sangat ketat, sebagaimana seorang partner bisnis dia sangat pelit, ya, seorang partner bisnis yang pelit dan perhitungan dengan partner bisnisnya. Jadi ini penting sekali. Syekh Abu Bakar Dzahir berkata begini, seorang itu harusnya muslim ya, menjadikan ibadah-ibadah wajibnya itu ibarat daripada modal usahanya. Bagaimana kalau pengusaha itu menjaga modalnya supaya tidak habis, tidak hilang? Nah, itu begitu dia jaga sholat wajibnya atau ibadah wajibnya. Dan dia menjaga ibadah-ibadah sunnahnya sebagaimana dia jaga stabilitas keuntungannya. Nah, jadi mereka jadikan itu sebagai bahan introspeksi diri. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian juga Syekh Abu Bakar juga mengatakan, seorang muslim beramal dalam kehidupan ini siang dan malam meraih kebahagiaan akhirat dunia, ya, untuk meraih kebahagiaan akhirat, maka dunia adalah ladangnya, seyogyanya dia memperhatikan ibadah-ibadah fardu ini tadi yang statement kita sempat sebutkan, sebagaimana seorang pedagang memperhatikan modal usahanya dan memperhatikan ibadah-ibadah sunnah sebagaimana pedagang memperhatikan keuntungan usahanya, serta menjadikan maksiat dan dosanya seperti layaknya kerugian dalam perniagaannya. Lalu dia menyendiri sesaat di akhir harinya untuk memperbaiki semua itu. Jadi memang ini bahan introspeksi diri penting sekali untuk kita jadikan sebagai pegangan kita. Mungkin sebagai penutup tentunya teman-teman sekalian, di poin nomor 3 ini, introspeksi diri, beberapa sikap dari salafus salih yang berhubungan dengan masalah introspeksi, seperti misalnya Nabi Sulaiman alaihissalam, kita sudah tidak asing dengan kisahnya bagaimana beliau bermain-main dengan kuda kerajaan, akhirnya luput sholat asar. Sebagai bentuk tobatnya dalam hadis Bukhari, beliau menyembelih kuda-kuda itu lalu kemudian beliau sedekahkan. Kemudian Abu Talha radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi, ketika tersibukkan dengan kebunnya, maka ia segera muhasabah dengan cara menyedekahkan semua kebun itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu, ada yang mengatakan dia sahabat dan mengatakan dia tabi'in. Dia satu waktu meletakkan jari jemarinya di sumbu api. Jadi di masa dulu orang masih pakai sumbu, lalu ditaruh minyak, lalu ada api. Dia sengaja taruh jari jemarinya di atasnya dan sedikit merasakan panasnya. Selain dia mengatakan, "Hai Hunayf, apa yang mendorongmu berbuat kala itu? Apa yang mendorongmu berbuat kala ini dan itu?" Maksudnya dia jadikan bahan muhasabah. Ya. Kemudian juga bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah ketinggalan sholat berjamaah satu kali saja. Maka beliau segera menggantinya dengan sholat malam tanpa tidur. Untuk muhasabah.

0: anaknya sendiri supaya dia hati-hati sekali. Nah, ini program ini perlu kita jadikan sebagai program dalam hidup kita. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah yang keempat, memperbanyak doa. Ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap remeh karena kita harus betul-betul berdoa, kita memperhatikan, jangan sampai doa ini hanya kita ucapkan kalau kita butuh. Tapi kita memang betul-betul melahirkan perasaan butuh kita, ya. Jadi bukan kita berdoa pada saat butuh, tapi kita merasa itu sebuah kebutuhan. Nah begitu. Sehingga kita selalu berdoa kepada Allah SWT. Minta agar kita istiqomah dalam ibadah. Makanya Nabi SAW wasiatkan kepada Mu'ad. Hai Mu'ad, saya mencintaimu. Kalau habis sholat jangan tinggalkan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku. Agar aku berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan memperindah ibadah untukmu. Kemudian juga berdoa agar diselamatkan dari segala macam maksiat. Nabi SAW seringkali mengulangi. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Janganlah liwatan yang musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membalik-balikkan hati manusia, tokohkan hatiku di atas agamamu. Selalu kita berdoa begitu. Ya wahai zat yang mengalihkan hati manusia, alihkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Jadi kita selalu condong kepada ketaatan. Itu harus berdoa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan. Termasuk kalau kita misalnya ada orang buat maksiat, kita bilang ya Allah berikan dia hidayah, selamatkan saya. Kalau orang buat ketaatan, ya Allah kuatkan mereka dan buat mereka istiqomah dan buat juga aku bisa mengerjakannya. Selalu seperti itu. Dan insya Allah ini akan membantu kita untuk jauh dari kemaksiatan. Mungkin begitu saja Bapak-Ibu sekalian. Kalau ada benar dari Allah, ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kerabat Muslim, demikian Embun Pagi hari ini. Semoga bisa mensejukkan hati dan memotivasi diri untuk meraih ridho ilahi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkurkum." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Murotal Pagi Spesial. Insya Allah di kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kita akan kembali putarkan murotal dari Syekh Mahmud Khalil Al-Husari di surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 19. Di beberapa ayat ini menyebutkan tentang pujian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, penurunan Al-Qur'an kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana usaha keras beliau agar kaumnya beriman dan ancaman terhadap kepercayaan Tuhan punya anak.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
1: Aduh, Jan. Apane maning sing bodol ya, Jan, Jan.
2: Lah wong gari digawa bae kan aku mung bengkel dhewek.
1: Lah wong bengkel dhewek sing ngendi lah?
2: Lah kae sih, apa rikoro menangi? Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga.
0: Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original, ditangani oleh mekanik-mekanik handal, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet, serta musola. Untuk booking service, hubungi 0821-33-34-6667 Berkah Motor Purbalingga di Jalan Es Parman nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah Motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah Motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas Wonge Dewek.
3: Beko kenang apa nembe kaya wene ora ini wis kucul kaya klambi urung setika ora ada duit apa kepriwe
4: mriko maning tumung wetenge iki wonten ora karuan kok. Kaya nasam lambungnya di kumat ye.
3: Oh kuwe ngomong ya. Yeh Rika Siki wiso rosa bingung-bingung. Perkara asam lambung naik utawa dwe permasalahan perut sing kurang bersahabat. Rika jajal ikhtiar karungnya baik.
4: Apa sih kuwe?
3: Walmah.
0: Walmah, obat mah. Produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. 145. Sakit mah, wal main aja. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
5: Man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Barang siapa yang menyembah sesuatu apapun di dunia, hendaklah dia mengikuti sesembahannya yang dia sembah di dunia.
0: Hadis hari ini. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
6: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
7: La uqsimu biyaumil qiyamah.
6: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.
8: Kerabat Muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Pagi Spesial. Di sesi yang kedua sekaligus sesi yang terakhir di Murotal Pagi yang spesial kali ini, menjelaskan mengenai menetapkan adanya kebangkitan dan hari kiamat dengan tampilnya Ashabul Kahfi setelah tidur selama ratusan tahun dan perselisihan manusia dalam hal jumlah mereka. Semua ini diceritakan di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat 20 sampai dengan 31. A'udhu.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami.
1: Kurban Kristus ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
2: Bagi orang yang ingin ikut kurban di Tunas Ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya. Dan yang penting sekali adalah di hari H, Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
1: Di Kurban Plus Tunas Ilmu, insya Allah, sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya, halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimana, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri.
3: Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
4: Nama Sutopo dari Jawa Tengah, Semarang tepatnya. Sebelumnya saya baru sekali ini ikut umroh melalui Biro Hijrah Al-Fatih. Tapi kesan-kesan yang saya terima, yang saya rasakan cukup mengesankan. Bimbingan-bimbingannya, ustadznya, kemudian pelayanannya, dan juga semuanya humanis, humanis sehingga kami merasa tidak canggung dan bisa menjalankan umroh dengan baik dari berangkat sampai sekarang mau pulang ke Semarang lagi. Alhamdulillah semuanya lancar.
3: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdullah Zain LCMA.
5: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
3: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional Bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hussein LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah.
0: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Buluh Purbalingga, mengudara.

0: Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
1: Eh kong, eh kong, tau kurban apa lagi?
2: Ya, wis tau kemingin nih weh, jamane kaya sekolah.
1: Terus temen si sekolah tayang kurban kok.
2: Ya, pari kau orang ngerti, kemingin bok, nek mangsane arep badha haji weh, siswa kon pada urun nih weh, ditarik duit go urunan tuku kurban. Ya, lumayan sekolahan weh, tayang tuku sapi loro weh.
1: Oh iya iya, jane nek kaya weh, melbune sodakoh lo ya, warane kurban ku kan anaturane, sapi nggak wong pitu. Lo gue sapi lorong gak nih gue sekolahan ya, kayaknya melbunya sodakoh ya.
2: Lah yo perbaik mbok lah, nak motongnya pas pada haji yo, warane kurban mbok.
1: Alah, mereka tamu bener-bener kau kiri kau gue, aja ngejil.
3: Iya mah, yang pertama kita harus tahu satu ekor kambing untuk satu orang. Jadi nggak bisa satu ekor kambing, umpamanya satu instansi urunan. Momen instansi itu ada 50 orang, yuk urunan 100 ribuan, jadi 5 juta. Beli kambing satu. Ini untuk instansi, nggak bisa. Kambing untuk satu orang. Kalau bicara umpamanya, mereka mau hadiahkan, nih kambing kita beli. Satu instansi, yuk kita urunan. Alhamdulillah, ya udah, urunan dapat satu ekor kambing, lalu kambing ini kita berikan kepada salah satu dari orang di instansi tersebut. Fadl nih, antum yang kurban. Maka kambing itu diberikan kepada dia. Siapa yang berkurban? Dia yang berkurban. Yang lainnya urunan beli hewan kurban. Jadi dapat pahala sodakoh nantinya. Bukan pahala kurban. Karena memang mereka tidak berkurban. Seperti di sekolahan mamanya. Anak-anak sekolah yuk. Mereka urunan 100 ribuan. Beli kambing. Kalau kambing itu tidak diberikan kepada satu orang. Maka gak ada yang berkurban berarti. Kambing itu kambing sodakoh. Tapi kalau setelah dapat. Dikumpulin, terkumpul uang 5 juta, lalu beli satu ekor kambing, dan kambing itu dihadiahkan kepada guru mereka. Pak guru, ini buat pak guru. Silahkan pak guru berkorban. Jadi yang berkorban adalah gurunya, sedangkan anak-anak dapat pahala sedekah. Insya Allah seperti itu. Karena satu ekor kambing itu, ya untuk satu orang. Kalau yang tadi itu satu keluarga, tetap satu orang yang korban gitu loh. Bicara pahala, ya bagi-bagi pahala lah. Namun tetap ingat, yang berkorban satu orang. Kalau nggak ada mamanya tadi instansi urusan 100 ribuan, berarti nggak ada yang berkorban. Kambing itu ya kambing sodakoh aja gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang nggak benar. Makanya, aja ngeyel.
4: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
5: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
6: Allah mengatakan fadhkuruni azkur, kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
4: Murotal Al-Quran.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Kabar 7 dan lain.
8: Belasan SD di Kabupaten.
4: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Peristiwa yang terjadi hari ini di Purbalingga dan sekitarnya segera akan kami kabarkan di Kabar 7. Kabar 7. Insani FM.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, jadilah pribadi yang rendah hati dan tidak sombong. Karena itu akan membuat kita lebih mudah diterima dan dihormati oleh orang lain. Inilah Kabar 7 untuk hari ini.
4: Kabar 7. Insani FM.
9: Kerabat Muslim Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Purbalingga,